0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
5: Bos, transfer atau cash?
6: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan. Tidak ada kes-kesan. Paham?

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
1: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jamaah memberikan.
2: Akhirnya, kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
4: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News
5: Lintas Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa.

0: kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: serius?
1: Iya, aku serius.
0: Tapi kan...

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam, hanya di

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan

0: minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
0: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-1655, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.
1: Dan semoga besok syuting kita lancar.
2: Amin.
1: Oke, yuk pulang.
2: Yuk.
1: Istirahat. Sampai jumpa besok.
2: Siap, Mas.

dan Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak.

0: Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
1: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
2: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
0: Makanya kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
2: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28 Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 17.45 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29 Rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Iya, Gang. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Di radio. Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
2: Tidak menjawab.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam...
1: Enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi.

0: Gelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Minuman teh kesehatan Besti isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
0: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Ya, masih Anda bersama Susia 106,6 FM, masih dalam nuansa dangdut salala melalui layanan telepon di 08114131066. Ya, dan masih bersama saya Wijir Hardiman. Semoga semuanya masih pada semangat menikmati pagi yang sedikit mendung, semoga turun hujan. Sudah berdering lagi nih. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Iya. Bunda Haja sudah masuk, mau dengar lagu apa, Bunda? Boleh saja. Oke, silakan, Bunda. Pak Mardianto. Iya. Iya.
1: Leman. Kopir, Yusuf, Mama Wati dan Papa Wati di rumah.
0: Iya.
1: Aldi Bro di Panaparan, Damar yang di Mas Solo, Amal di Jerman, Anto di Duris, Yaya di Sopeng, Amma Yani juga di Sopeng.
0: Yeah.
1: Bilal dan Satmar, Saru dan Duajo, Kira, Berlia dan Bisda di Majenet, Rusan di Baru. Apa lagi? Rusan di Baru, Amal di Jerman. Amal di Jerman. Nurul di Leram, Adi di Baru Gaya, Gibran dan Aco di Polman. Nasri yang mungkin dalam perjalanan. Semoga 9 sampai 7 selamat. Gibran

0: anak dari Ulcedon.
1: Semuanya.
0: Maulana.
1: Iya.
0: Maulana, mau lagi.
1: Iya.
0: Ya, untuk KMS juga.
1: Iya.
0: Untuk Ujir, selamat juga. Semoga sehat selalu, berbahagia dengan keluarganya. Semoga Allah memudahkan rezekinya. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi di 081 14 13 10 66? Sudah ada Haja Eda. Bunda Mariam, gimana kabar? Buat Pak Haji Madianto. Juga untuk Ahmad Yani di Sopeng. Ada Ruben, Bilal, Fatma di Wajo. Untuk di Duri Endrekang ada Bang Rais Derapang. Ada Safroni, juga siapa? Amal di Jerman, buat Dewi. Halo buat Leman, Mamawati, semuanya di Volman. Purnama Sari, Anto di Duri. Lisda, Ibdalia juga di Volman. Aco dan Maulana. Bang Yusuf, Bobby. Halo. Waalaikumsalam ya, dengan Nasri ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Lagi di mana nih, Bang?
2: Di Karyango.
1: Ya, mau lagu apa? Ini kemarin raibnya telat nih, mau lagi kah?
2: Iya, iya. Cinta Hitam.
1: Cinta Hitam, Maggie Z.
2: Iya, betul.
1: Oke, silakan untuk siapa?
2: Ada Bunda Haja Ida, terima kasih ya ucapannya.
1: Ya.
2: Semoga sehat juga selalu.
1: Iya.
2: Ada Bunda Mariam, ada Ruben, Wajo, Jaya di Jogja, Amayani di Jogja. Ada Aldi Bro di Pangaparang sana.
1: Ya.
2: Ada Amal di Jerman.
1: Amal.
2: Anto Iduri.
1: Hmm.
2: Kamar untuk ada juga semuanya
1: saja. Oke, iya.
2: Oke,
1: Bang, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum bang.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Dari Sopeng.
0: Sopeng, bang Ahmad Yani ya. Siapa?
1: Ahmad Yani Tasmung.
0: Ahmad Yani, oke. Okay. Lagu apa nih bang Ahmad Yani?
1: Sedang-sedang saja.
0: Sedang-sedang saja, oke. Okay. Untuk siapa juga lagunya?
1: Ada yang baru lewat, ada Nasri sama Haji Eda.
0: Iya.
1: Ada Ani di Parepare, Ira di Majene. Ada Nadia di Sentral. Ada Leman di Polman, Aldi Bro.
0: Aldi Bro.
1: Ada Bobby di Polman, Todi di Rendrekang, Mama Wati, ada Tristan di Baru.
0: Iya.
1: Bunda Marian, ada Iman. Ada Pak Mardianto, ada Intan di Belawa. Ada Pasma sama Dila di Wajo dan semuanya, bang.
0: Oke.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ahmad Yani di Sopeng, terima kasih. Masih ada lagi 081 14 13 10 66. Ya, kita dengar dulu nih lagunya Aja Eda. Halo.
1: Halo Bang Mujir, assalamualaikum.
0: Ya.

0: Bunda Mariam, lagu apa Bunda?
1: Apa tuh?
0: Apa tuh? Apa nih? Sakit.
1: Itu yang di gunung, apa? Oh, mana tuh?
0: Oh iya iya. Mina gadis gunung, gitu?
1: Iya iya iya.
0: Oke.
1: Terima kasih. Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
1: Terima kasih. Ya, untuk penduduk di Cakalala Timur, saya semua selalu di sana. Untukku Novi di Maros juga saya sehat juga. Pundina di Pindrang saya sehat juga.
0: Ya.
1: Untukku apa tuh di Angkatan Laut?
0: Oh iya, mudah-mudahan sehat aja. Siapa lagi?
1: Pun Nanang ada di. Bagi-bagi MBG.
0: Oh iya.
1: Bunga buah di rumah Pak Lura.
0: Oke.
1: Iya. Apalagi semua-semuanya saja yang sudah sapa saya tadi.
0: Oke, Bunda. Iya. Ya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, kalau nggak ada lagi, sebentar ya, kita terima teleponnya lagi. Sekarang boleh saja punya Haja Eda di Rajang.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih disini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Itu namanya. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Ya masih di Salam Lewat Lagu Dangdut. Terima kasih Bunda Mariam tadi, lagunya sudah saya berikan. Ada Ahmad Yani di Sopeng. Terima kasih juga buat Nasri yang mungkin sekarang sudah berada di wilayah utara kota. Kemudian Haja Eda juga, terima kasih. Ya, bagaimana Leman di Polman, Mama Wati, buat Aco, Maulana, Bang Yusuf, Bang Bobby. Saya berikan juga buat Jango Badu. Halo untuk Bang Roland di Selatan Kota, KMS di Campalagia. Nonton aja di Pasar Sentral juga. Yang sama saya berikan buat teman kita yang ada di Pare-Pare. Ada Bunda Reni, Bunda Ani, dan Ani di Palandro. Yang sama juga buat Bunda Rada ya.

juga Haji Ati. Buat Enok di Anpal. Ada Jamal di Jalan Jampuri. Yang sama buat warga Slovin ya, buat Wulan Saleha, ada Baby, ada Wati Ros bersama suami tersayang, ada juga Nurlina Sudirman dan Mas Kiri.

Haji Mardianto juga, selamat istirahat siang. Kemudian ya buat Bang Haji Dendi dan Haji Lina dan siapa ada

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh. Jalan cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pilih.

0: atau di toko obat Andor, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
1: Bestie, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal, namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan, Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085255744001. Sekali lagi 085255744001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya, kami berharap semoga rencana peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Dari Jalan Bandang nomor 9, lantai 2, Kota Pindrang. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
2: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Gila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Angben Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih. Anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK Channel 28.

haji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: yang menyembah selain Allah dan menyembelih dengan menyebut nama selainnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sama dengan mereka. Beliau menyelisihi mereka. Sebab salat beliau sallallahu alaihi wasallam untuk Allah dan sembelihannya atas nama Allah semata, yang tidak ada sekutu baginya. Demikian pula hidup dan mati beliau.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat maghrib untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya kepada kita sampai pada malam hari ini. Kembali kita berkumpul di tempat yang mulia ini, salah satu dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persoalan nikmat memang senantiasa sering kita mensyukurinya. Dan ini janji Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu tambahan berupa nikmatnya. La in syakartum la azidannakum. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah ta'ala, insyaAllah pada malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kisah Nabi Adam, istrinya, dan iblis. Poin yang terakhir yang kita sebutkan adalah bagaimana bisikan-bisikan dari syaitan kepada Adam yang akhirnya dia akan tujuannya kita sudah pahami, tujuan utama dari iblis tentunya untuk memang menjerumuskan Adam, ya, sampai-sampai untuk memperkuat perkataannya dia bersumpah bahwa dia adalah termasuk orang yang memberi nasihat. Inni ilakuma laminan nasihin wa qasamahuma inni ilakuma minan nasihin. Ya. Jadi dia bersumpah bahwa sesungguhnya aku untuk kalian adalah laminan nasihin, di antara orang yang senantiasa memberikan nasihat. Poin berikutnya terkait dengan kisah ini adalah al-aklu minasyajarati al-mamnu'ah, yaitu Nabi Adam memakan buah, ya, dari pohon yang terlarang, pohon yang dilarang oleh Allah untuk diikuti, apa, untuk didekati. Nah, di sini disebutkan bahwa apa hasil natijah dari upaya iblis ini ketika dia membisikkannya. Kalau disebutkan kemarin itu, ya, membisikkan perkataan yang jahat sampai-sampai yang disebutkan tadi dia bersumpah, ya, dan dia mengakui bahwa dia adalah seorang pemberi nasihat. Apa yang terjadi kepada Nabi Adam? Coba lihat usahanya iblis ini menjadikan Adam itu tertipu. Tertipu dengan ucapan dari iblis. Adam bersama dengan istrinya Hawa itu tertipu dengan ucapan yang keluar dari iblis, sehingga pada akhirnya keduanya memakan buah yang terlarang, buah dari pohon yang terlarang itu, sehingga dia terjerumus dan terjatuh di dalam kesalahan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fadallahuma bighurur, maka dia membujuknya. Ya, di sini iblis, syaitan.
membujuk keduanya, yaitu Nabi Adam dan istrinya, bi gurur, dengan tipu daya. Sehingga apa? Falamma dzaqas syajarah, ketika keduanya ini mencicipi atau merasakan buah dari pohon itu. Ya, falamma dzaqas syajarah, apa yang terjadi? Badat lahuma sawatuhuma, maka mulailah tersingkap aurat keduanya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah, maka mereka pun berusaha untuk menutupi dengan daun-daun yang ada di surga. Daun-daun yang ada di surga, karena auratnya sudah tersingkap, maka dia berusaha dan mulai mencari daun-daun yang ada di dalam surga untuk menutup auratnya. Wa nadahuma rabbuhuma, maka Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada keduanya, Nabi Adam dan istrinya. Ada seruan. Apa itu? Alam anhakuma antilkuma syajarah, bukankah saya telah melarang kalian untuk mendekati kedua pohon, mendekati pohon yang dilarang tadi. Wa aqullakuma, dan saya katakan kepada kalian, inna syaitan, sesungguhnya syaitan, lakuma, bagi kalian, untuk kalian berdua, aduun mubin, adalah musuh yang nyata. Maksudnya di sini adalah syaitan ini itu akan senantiasa menipu keduanya dengan memberikan targhib, ya, sugesti. Untuk apa? Untuk memakan pohon ini, sehingga dia bersumpah dan mengatakan, saya adalah orang yang memberi nasihat. Sehingga pada akhirnya Nabi Adam dan istrinya pun memakan buah dari pohon yang Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mendekatinya. Nah, ini yang poin yang kita sebutkan tadi. Jadi Adam memakan buah dari pohon yang terlarang, yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk mendekatinya. Nah, poin berikutnya, apa alasan atau alasan Adam dan istrinya memakan buah dari pohon yang dilarang tersebut? Nah, di sini ulama kita ada beberapa perkataannya tentang hal ini. Pertama dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengomentari atau berpendapat alasan sehingga Nabi Adam dan istrinya memakan buah yang dilarang dari pohon itu. Apa kata beliau? Garrahuma bil yamin. Mereka ini, yaitu Nabi Adam, tertipu dengan sumpah dari iblis. Karena iblis memang memperkuat perkataan dengan sumpah. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan mereka tertipu dengan sumpahnya iblis itu. Bagaimana? Wa kana Adam yadhunnu annahu la yahlifu ahadun billahi kadhiba. Karena menurut beliau, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam ini menyangka bahwa tidak mungkin seseorang itu bersumpah untuk sesuatu yang dusta. Artinya kalau dia bersumpah betul-betul itu, artinya dia jujur, dia benar. Nah, sehingga Nabi Adam AS, ketika iblis sudah mengatakan dia bersumpah, wa qasamahuma, dia bersumpah, saya ini betul-betul memberikan nasihat. Nah, Nabi Adam di situ dia. Dia mengatakan tidak mungkin iblis ini bersumpah kalau sesuatu yang salah. Pasti dia benar ini. Jujur. Maka Adam dan istrinya pun akhirnya terjerumus dan memakan buah dari pohon yang dilarang untuk didekati
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk tidak mendekatinya. Kalau menurut Ibnu Hazm, kalau Ibnu Hazm itu ahli fikih. Ibnu Hazm ini dari Andalusia. Sangat terkenal dia. Apa pendapat dari Ibnu Hazm? Sesungguhnya adab itu memakan buah atau memakan dari pohon itu apa yang Allah Subhanahu wa taala larang itu disebabkan karena dia lupa. Dia lupa bahkan muta'awwilan wa qasidan ilal khair. Jadi maksud dari Nabi Adam itu sebenarnya baik. Apa maksudnya? Karena dia menyangka bahwa dia berusaha untuk bagaimana dia lebih banyak lebih dekat ya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi dilarang itu yang disebutkan iblis. Kenapa dilarang? Agar engkau tidak menjadi malaikat. Agar engkau kalian berdua tidak kekal di dalam surga. Jadi Nabi Adam makan saja. Supaya apa? Supaya dia bisa kekal dalam neraka. Afwan, supaya dia kekal di dalam surga, kemudian dia menjadi malaikat. Sehingga jemaah sekalian sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun lakin ta'awwala wa arada al-khair falam yasibhu. Sebenarnya Nabi Adam ini menginginkan kebaikan tetapi dia keliru. Dia salah. Dia menginginkan yang dua tadi itu agar dia kekal dan jadi malaikat, ternyata sebaliknya. Ternyata sebaliknya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan jamaah dari mutaakhirnya, ulama-ulama mutaakhirin itu mengatakan yang benar adalah bahwa ya itu tadi, Adam ketika iblis bersumpah dan dia menyangkal diri untuk memberikan nasihat, fa dhanna, bahwa dia menyangka iblis itu memang betul-betul benar. Benar, saya kasih nasihat ini. Ya, bahkan dia bersumpah. Dia bersumpah. Ah, di sini disebutkan wa ra'a annal akla minha wa in kana fihi mafsada fal maslahatul khudud arjah. Jadi sekalipun dia melanggar, ya ketika dilarang jangan dekat, bahkan sampai dia memakannya, mencicipinya, dia memandang bahwa ya, memakannya itu lebih ringan apa daripada maslahat kekalnya dia di dalam surga. Artinya kalau ada sanksinya disebabkan dia melanggar sampai dia makan itu, paling dia minta ampun kepada Allah. Selesai. Dia kemukakan, dia minta uzur atau dia bertobat. Dia bertobat, dia melanggar itu tetapi karena dia mengharapkan sesuatu yang lebih besar maslahatnya. Apa maslahat yang lebih besar? Kekal dalam surga. Disebabkan apa? Disebabkan tadi perkataan iblis yang dikuatkan dengan sumpah. Kenapa Allah melarang untuk mendekati? Ya, agar kalian tidak kekal di dalam surga. Maksudnya apa? Kalau ingin kekal, makan. Karena itu larangan, ya, larangan untuk mendekati dia langgar, ya, dia langgar saja itu lebih ringan kalau mau dibandingkan kekalnya di dalam surga itu lebih besar lagi. Dia inginkan kekekalan di dalam surga. Kalau dia pun diiqab disebabkan pelanggaran yang dilakukan, maka dia bisa bertobat kepada Allah. Dia bisa minta udzur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa alasan yang memperkuat bahwa yang lebih rajih tentang alasan Nabi Adam itu memakan buah ini, karena tadi disebutkan karena dia lupa. Karena dia lupa, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala,
Walaqad ahidna ila Adam. Ya sungguh kami telah memberi pesan kepada Nabi Adam. Ada janji. Ya, jadi ada ikatan janji min qabl yang sebelumnya fanasiya, dia lupa. Ada pesan dulu, ada janji tapi dia lupa. Walam najid lahu azma. Dan kami dapatkan baginya itu azma. Walam najid lahu azma. Kami tidak dapati dari Nabi Adam itu mempunyai tekad yang kuat untuk jalankan janji itu. Itu yang di surat, yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah, apa itu tentang larangan afala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Jangan dekati pohon ini. Kita pernah sebutkan bahwa silakan menikmati kenikmatan di dalam surga cuma satu saja. Jangan mendekati pohon ini. Ya, namun disebutkan di dalam alasan yang disebutkan ya ulama kita ini bahwa Nabi Adam alaihissalam lupa tentang hal tersebut. Ya. Kemudian jamaah maghrib yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi ketika Nabi Adam memakan buah itu? Setelah dia memakan, ma ba'dal akli minas syajarah al-mamnu'ah. Apa setelah Nabi Adam memakan buah itu? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, sebagaimana kita sebutkan tadi, falamma dhaqa syajarah. Ketika mereka memakan dari pohon itu, badat lahuma sawatuhuma, maka mulai tersingkap auratnya, wa tafiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah. Maka mulai mencari daun surga untuk menutup auratnya. Wanadahuma rabbuhuma, dan ada seruan Allah menyeru kepada mereka, alam anhakuma, bukankah aku telah melarangmu, antilkuma syajara, dari pohon itu, wa aqul lakuma, dan saya telah katakan kepada kalian, inna syaitan lakuma aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ya. Nah, di sini disebutkan terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falamma dhaqa syajarah badat lahum sawatuhuma, ketika Nabi Adam alaihissalam memakannya, yang terjadi adalah al-uqubah, dari pelanggarannya ada balasannya, ada akibat yang Nabi Adam harus dapatkan dari perbuatannya itu. Sebagaimana disebutkan dalam ayat, maka auratnya pun mulai tersingkat. Ya. Sebagian ulama kita mengatakan tersingkap auratnya di sini, tersingkap auratnya bahwa ada yang menyebutkan aurat Nabi Adam dan istrinya itu tertutupi dengan cahaya. Ketika mereka mulai makan buah yang disebutkan tadi, maka tersingkaplah aurat tersebut. Namun ada yang lain juga mengatakan bahwa bukan cahaya. Namun ada ulama kita yang mengatakan tentang hal ini, walam yasih bihi athar anil ma'sum sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak ada yang sahih, ya, satu riwayat terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana model pakaiannya, apa jenis pakaiannya, hakikatnya, bentuknya, macamnya, itu tidak ada yang tahu. Wallahu alam, kata beliau. Wallahu alam bihaqiqatihi wa nau'ihi. Bihaqiqatihi wa nau'ihi. Ala kulli hal, bahwa akibat dari pelanggaran tersebut, maka auratnya mulai tersingkap sehingga mereka berdua berusaha mencari daun-daun dari surga untuk menutup auratnya. Poin berikutnya, pengakuan Adam, i'tiraf Adam wa zaujih bil khati'ah.
Jadi ada istilahnya ya, apa istilah? Keinsafan, penyadaran, pengakuan atas kesalahan yang dilakukan. Jadi Nabi Adam bersama dengan istrinya itu menyesali perbuatan tersebut. Ya, dia sudah mendapatkan ukubahnya, ketika itu tersingkap auratnya. Ketika Nabi Adam masih mendengar, yang mendengar tadi seruan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Bukankah aku telah mengingatkan kalian berdua?" Ketika Nabi Adam sudah mendengar itu, wanadahuma rabbuhuma, dan berseluruh Rabbnya, yaitu Allah menyeru mereka, alam anhakuma anittilkuma syajara, bukankah aku telah melarangmu. Ketika Nabi Adam dan istrinya mendengar seruan Allah tersebut, maka bentuk pertanyaan di sini itu dalam bentuk taubih, celaan, teguran keras ya kepada Nabi Adam. Pertanyaannya di sini ya, jadi kalimatnya itu alam anhakuma, bukankah bertanya, bukankah aku telah melarang kalian? Ini sebagai bentuk celaan bagi mereka, teguran keras bagi mereka, sehingga dia mulai sadar dan mengetahui bahwa ternyata memang iblis sudah menipu mereka dan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintah jangan mendekati pohon. Tapi karena ya upaya syaitan itu sehingga dia tergelincir, di situ baru sadar bahwa iblis berhasil menipu mereka. Mereka sangat bersedih, ya Nabi Adam sama istrinya sangat bersedih atas kesalahan yang dia lakukan, dan dia memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam ayat, qala, mereka berdua mengatakan, berarti Adam dan istrinya, Rabbana wahai Rabb kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami. Di mana bentuk kezalimannya? Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kami telah menzalimi diri kami. Dia mengakui kesalahannya. Wa illam taghfir lana, dan sekiranya engkau ya Allah tidak mengampuni kami, wa illam taghfir lana, tidak mengampuni kami dari kesalahan tadi, dari kesalahan itu, wa tarhamna, dan menyayangi kami, mengampuni dan menyayangi kami, jika tidak dilakukan itu, jika engkau tidak mengampuni dan menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk ya di antara orang-orang yang merugi. Jadi di sini bentuk pengakuan atas kesalahan Nabi Adam alaihi salam. Poin berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat Nabi Adam dan istrinya. Ketika Nabi Adam alaihi salam berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkataan tadi, Rabbana zalamna anfusana. Ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, huwal kalimat allati talaqqaha Adam min rabbih. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah, bahwa doa Nabi Adam tadi, Rabbana zalamna anfusana, ini adalah kalimat-kalimat yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai yang dia ucapkan. Fatalaqqa Adam, maka Adam menerima, min rabbihi, dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala, kalimat, beberapa kalimat. Fataba alaih, yang dimaksudkan di sini adalah permohonan ampun. Apa kelanjutan ayat? Fataba alaih, maka Allah pun menerima tobatnya. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dia, yaitu Allah, ya, maha menerima taubat dan maha penyayang. Jadi yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihi salam dengan doa tadi, bil khusyu'i wat tadarru', dengan betul-betul khusyuk, betul-betul penuh ketundukan.
sangat mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan istrinya juga pun demikian. Ketika mereka menyadari, mereka memohon ampun kepada Allah dengan betul-betul khusyuk, betul-betul merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menerima taubat mereka berdua. Jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir berkaitan dengan kisah Nabi Adam, dan insyaallah di pekan berikutnya kita akan mulai masuk mengambil beberapa pelajaran faedah dari kisah ini. Terakhir di sini pembahasan disebutkan dalam kitab ini adalah ikhraju Adam wa zaujihi minal jannah, keluarnya Nabi Adam dan istrinya dari surga. Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubatnya. Ya, jadi Allah menerima taubat keduanya, tetapi tidak menjadikan apa? Taubat itu diterima taubat menghalangi untuk dikeluarkan mereka dalam surga. Ya, sekalipun Allah menerima taubatnya, ya, mereka tetap dikeluarkan dari surga. Kata Allah, qala habitu, maka turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu. Sebagian yang lain atau sebagian yang lainnya menjadi musuh. Ya, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Ya, dan menetaplah di bumi dan tetaplah mendapatkan mata', ya, apa-apa yang ada di bumi tersebut. Pada akhirnya Adam pun diturunkan dari surga dan mereka berada di dunia. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala nyatakan nanti sebagian yang lainnya itu menjadi musuh. Wallahu taala alam, ya, mungkin ada di dalam kisah-kisah berikutnya kelanjutan dari berkaitan dengan permusuhan yang terjadi. Wallahu taala alam, walaupun memang kisah-kisah disebutkan dalam kitab ini itu memang berurutan, apakah cukup di sini saya kisahnya kemudian pelajaran-pelajaran, karena memang judul dari kitab ini adalah Al-Mustafad min Qasasil Quran, faedah faedah atau pelajaran-pelajaran yang berharga dari kisah ini untuk para duat dan dakwah. Wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita semuanya taufiknya dan senantiasa diberikan kepada kita istiqomahan untuk menuntut ilmu, senantiasa hadir dalam majelis ilmu di antara satu upaya untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa masjid dibangun untuk dimakmurkan. Dan memakmurkan masjid yang disebutkan ulama kita ada dua. Ada yang sifatnya fisik, alhamdulillah masjid kita bagaimana memperhatikan kenyamanannya, memperhatikan fasilitasnya, itu dalam upaya untuk memakmurkan dalam hal fisik. Dan tentunya yang lebih penting adalah memakmurkan masjid dengan kegiatan-kegiatan, ya, yang bisa membuat seorang hamba itu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah menghidupkan majelis ilmu. Tinggal bagaimana kita ini berupaya untuk menghadirinya. Walaupun kita sadari sekarang ini banyak sekali sarana untuk bisa mendapatkan ilmu, namun yang lebih afdal adalah menghadiri majelis ilmu itu sendiri, yang mana kita dapatkan, yang mana orang-orang yang sekedar mengambil sarana-sarana yang simpel, ya, singkat, sekedar YouTube, sekedar radio, sekedar kaset dan sebagainya, yang mana dia bisa baring-baring saja dengar, ya, baring-baring, ya, buka baju, ya, dengar-dengar. Beda dengan orang yang majelis ilmu, menunjukkan usaha mereka, dia betul-betul memakai pakaian terbaik untuk menghadiri majelis ilmu,
usaha untuk keluar berjalan menuju majlis rizmu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Dan dia juga menyadari bahwa berkumpulnya orang di masjid mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat-malaikat yang memberikan naungannya dengan sayapnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan risiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: bersolusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan akan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalam.

Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali membicarakan taklim kita pada malam hari ini tentang tauhid. Jadi insyaallah pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana orang-orang beriman itu diajak untuk menyampaikan dakwah tauhid, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah para nabi dan dakwah para rasul, yaitu dakwah itu kalimat la ilaha illallah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil kita pada malam hari ini yang pertama adalah merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 105. Surah Al-Maidah ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza ihtadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Jadi ini ayat Bapak Ibu sekalian terdapat pada surah Al-Maidah ayat 105. Dari kembali bertuangi secara pengertian terjemahan Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, panggilan atau nida ditujukan kepada orang-orang beriman. Alaikum anfusakum, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Suruh kita jagai pengalat alat ya. La yadurrukum man dalla idza ihtadaitum. Tidaklah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila

kamu telah mendapatkan petunjuk. Ilallahi marji'ukum jami'an, hanya kepada Allah lah kamu kembali semuanya. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ayat asbabul nusulnya pasabarna yaayana turun, yaitu Qir al-Wahdi meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menulis surat kepada penduduk Hajar. Iro dipimpin oleh sahabat yang namanya sahabat itu Munzir bin Sawa. Itu disampaikan kepada masyarakat pada saat itu, makanya supaya masyarakat itu memeluk agama Islam. Jika menolak, jadi iro masyarakat kalau dia tidak mau memeluk agama Islam, mereka boleh membayar jizah, ya membayar upeti. Nah, tetapi ketika surat Nabi ini sampai kepada Munzir bin Sawa, maka dia memperlihatkan surat tersebut kepada orang-orang Arab Yahudi, Nasrani dan kaum Sabi'in. Nah, ternyata ini kaum Nasrani, Yahudi, As-Sabi'in, penyembah bintang. Kemudian orang-orang Majusi, penyembah api, yang tinggal di negeri Hajar itu, dia namilu utama selang. Dia hanya memilih membayar upeti. Jadi maka ditaruh di utama selangnya, yang penting maka majakah siaga peraturan di wajah, misalnya apakah satu bulan, satu tahun dia membayar upeti. Istilahnya dalam agama membayar jizah. Ya, membayar jizah atau upeti. Nah, kemudian maka Rasulullah menulis surat lagi ini kepada Munzir bin Sawa. Ya. Ammal arabu fala taqbal minhum illa al-islama aw as-syaika, ya. Wa amma ahlal kitabi wal majusu faqbal minhum jizyah. Jadi makanya Nabi ta napadangir dalam surat kepada Munzir bin Sawa, untuk orang-orang Arab, ya. Ammal arabu fala taqbal minhum illa al-islam, maka jangan menerima dari mereka selain Islam. Jadi orang-orang Arab pada saat itu dia tidak menerima selain Islam. Jadi demi lemak kemaja upeti, dia cuma masuk Islam. Ya. Adapun agesenero wa amma ahlal kitab, adapun orang ahli kitab itu wal majusi, orang-orang Majusi itu faqbal minhum jizyatan. Ya. Maka mereka terima jizyah dari mereka. Inilah ajakan dakwah yang diajari oleh Rasulullah, mengajar satu kampung, mengajak satu daerah supaya memeluk Islam. Ya, memeluk Islam. Nah, tapi yang kata dia melo, ya sama dengan kita ini. Ada yang masyarakat kita ajak masuk dengan kalimat la ilaha illallah, pakai singiro pemahaman kita di situ kembali kepada ajaran Islam yang benar. Yang ketua melo, yang ketua dina melo. Ya, beginilah kondisi masyarakat pada saat itu. Nah, kemudian maka turunlah ayat seperti ini. Tadi ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla iza ahtadaitum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Ya, ini orang-orang sesat yang dimaksud di sini adalah orang ahli kitab. Jadi roh ahli kitab Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabi'in, tapi di sini adalah yang Nasrani dan Yahudi yang paling terkenal. Iro narikku ipudangnya kedatamaku selang, kita mengajak mereka, dia tidak mau, ya sudah. Dia tidak akan memberikan mudarat kepada kita, biar dia sesat. Nah, sebangkan petunjuk oleh pengalat ta'ala. Nah, kemudian ada juga satu dalil dari riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Pernah diriwayatkan itu, qama Abu Bakrir radhiyallahu an. Jadi
tetungiro Abu Bakar Siddiq ya. Wa hamidallahu wa asna alaihi, na puji-puji pun Allah Ta'ala, na nasanjungi pun Allah Ta'ala ya. Summa qala ya ayyuhan nas, kemudian na padang kada ya ayyuhan nas ai sini na rupa tawe, wahai manusia ya, innakum taqra'una ya hadhil ayah, majepunas yang kalian ini sudah membaca ayat ini, ayat yang tadi ini, ayat Al-Maidah 105. Majepunas kalian sudah, sungguhnya kalian sudah membaca, kalian telah membaca ayat ini ya. Wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh saya telah mendengar Rasulullah sallallahu wasallam ya. Innan nasa idza ra'aul munkara, jika manusia melihat kemungkaran ya, idza ra'aul munkara falam yugayyiruhu ayat tamani oke. Jadi narik niga maka dia Nabi tahu yang kelingan nasa Nabi tahu maka dia Abu Bakar Siddiq, saya mendengarkan Rasulullah berkata bahwa jika manusia melihat kemungkaran nah, kemudian falam yugayyiruhu, dia tidak melakukan, tidak ada upaya mengubahnya, nititi miru kemungkarannya roh. Ya. Ausaka ai ya ummahumullahu biqabihi. Maka hampir-hampir Allah menimpakan hukumannya kepada mereka secara umum. Jadi ini dakwah Islam ini, dakwah la ilaha illallah ini kita tidak tebarkan ke masyarakat, kita tidak sampaikan ke masyarakat. Ya, alhamdulillah dengan adanya Agesene termasuk ini radio, televisi yang kita cinta dan simpatik ini menyiarkan seperti itu. Nah, itu disampaikan masyarakat dakwah-dakwah seperti itu untuk merubah tongke kemungkaran-kemungkaran, terutama kemungkaran-kemungkaran dalam hal menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sisi dingiro harus kita bagaimana upaya-upaya kita mengubah daripada kemungkaran-kemungkaran itu. Banyak hadis-hadis lain yang membicarakan ya, seperti itu tentang bagaimana mengubah kemungkaran-kemungkaran yang ada. Kemudian Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa makna ayat-ayat tadi ini? Ya ayyuhallazina amanu alaikum anfusakum. Jadi ini ayat dimulai dengan panggilan kepada orang-orang, panggilan Allah yang sangat lembut kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pengundi nida untuk menggerakkan hati kita. Kenapa orang beriman dipanggil ini? Karena berat. Ya. Berat. Tidak semua manusia bisa melakukan tugas dakwah ini. Dena-dena yang menenaye ini lagi tuh mata paye sudah mengaku beriman, tidak semua juga bisa. Hanya orang tertentu yang bisa, yang diberikan hidayah oleh Allah, yang bisa menyampaikan keimanan apa? Kebenaran-kebenaran itu, menyampaikan dakwah-dakwah itu. Jadi itu biasa kita tahu agak sana ya di pan seule makwe di paule paui ya usimu jenas perkara salah tapi di paule letu paui di paule menegur misalnya. Nah inilah yang apa, makanya orang beriman. Nah kalau orang beriman yang dipanggil oleh Allah ini untuk pertama adalah untuk menyuruh hambanya untuk beriman agar memperbaiki diri mereka sendiri. Jadi nulis di pengalat Allah jolok. Hai orang beriman, bersihkan dirimu dari menserikatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dimaksud tadi. Alaikum ampusakum, jaga jololemu. Ya, karena kita ini akan mendakwakan. Sebelum anda percaya, apa yang kata itu biasa macam? Karena sengiro, nak pedaki aja mapadu, nalina. Nah, makro kan? Alina, maaf nafigau ya gak? Ya, harusnya mulai ibda binapsi dulu. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, memang kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul keyakinan kita mantap ini dipanggil Allah. Alaikum anfusakum. Ya, jagalah, jaga dirimu. Jaga lemu, pacinya lemu jolo. Pacinya lemu. Dari kamu pacinya lemu, barulah kamu sampaikan dakwah ini. Ya. Maka itu biasa makai. Gorari ki makai salai benati begini, dia teriakkan. Tapi setelah iruntu itu reki ngeganda sendalena, jejak-jejak kotoran dirinya, tapi apa aja metik.
tadi paling umat teko na sebab dia ni seko tawe sekali ni seko tawe engkau tu paling jakmu ah dibukalah dibongkar dibongkarlah dia kejahatan-kejahatannya sehingga tidak bisa lagi bersuara. Nah ini makanya Allah, orang-orang beriman, sebelum Anda mendakwakan kalimat Islam ini, ya alaikum ampusakum, pecing yalimu jolo, perbaiki badamu. Ya. Makanya kenapa sekarang dakwah ini kurang bagus, sebagian kita yang mendakwakan, engkau makoro, engkau sebagian yang memanggil orang, eh itu lo masum pajak berjamaah, tapi alaikum masum pajak boleh sebagian, nah ini kan tidak benar, tapi ke carana, bahwa sudah di, Rasulullah sudah menyatakan begitu perintah bahwa sudah sepakat ijma ulama bahwa itu salat jamaah ya sangat, bahkan ada ulama menyatakan sampai wajib begitu pentingnya itu dakwakan sementara dia tidak, dia sendiri ya inilah yang sampai dakwah ini tidak terlalu agak seneng ya kata maka deh didakwakanlah bahwa kita ini dakwakan Islam ini begini kita mengikut pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Lena mengambil dalil-dalil bukan dari Rasulullah, ya, bukan dari sahabat, bukan dari ulama, tapi dalil-dalil pada orang-orang pemikir-pemikir. Nah, ya, kursi salah sih. Ya, inilah semua yang membuat dakwah ini, tapi Lena sedikit putus asa jamaah sekalian. Yang penting kita ini diminta oleh Allah. Kita orang beriman, ini lu pengalah ta'ala, pecing elemu, pada pecing elemu, pada pecing elemu. Ya. Nah, sebab matu wasunimundina pengalah ta'ala, makanya pengalah ta'ala surah Al-Mudatsir ayat 38 itu kullu nafsin ma kasabat rahinatun. Ya kullu nafsin ma kasabat rahina. Tungka-tungka di mananya bertanggung jawab atas diri kita apa yang diperbuatnya. Jadi ini mesti bertanggung jawab pengeleta. Dan udite makare gara-gara iku nama dosa kok tidak boleh. Ya. Gara-gara bali bolaku dan nama sempajang niat tamatun neraka kok tidak boleh. Ya. Hak kewajiban saya hanya menyampaikan persoalan musyawarah pengalat Allah urusanmu itu pengalat Allah. Gara-gara ya si anakku misalnya anak saya mau masuk neraka saya juga masuk neraka tidak boleh. Ya, jadi hanya saya ditarik masuk neraka kok lalai dari kewajiban. Misalnya dia pak guru mengaji, dia pak guru agama, dia berusaha magai. Baru saya ditanya kepada Allah magai mencerbiangi kewajibanmu. Disitulah saya dituntut. Ya, jadi tungka-tungka lain atau we. Kesannya membawa diri masing-masing. Kullu nafsin bima kasabat rahinah. Jadi dia pada masing-masing membawa diri kita. Hanya dakwah ini ya karena tugas, karena panggilan apa namanya dari Allah dan Rasulnya, maka kita menyampaikan pada bangsa ini di Mekah. Ya, ini matu dega. Saya tidak punya berkewajiban. Misalnya ada jamaah tidak hadir di masjid mendengarkan taklim. Maka dia mengalah ta'ala, teman-teman aku neraka ustaz, apa engkau kurut, engkau mau kurut udah tudung kurutan umur, dia mulu-muli, enggak, saya tidak panggil. Ya. Kita kan sudah bentuk, disampaikan masyarakat, ada taklim di masjid 3 kali, misalnya, terserah dia mau datang, tidak. Pertanggung jawab, emang taklim, mari dia mulai mengkali ke taklimnya. Mapa 2 mupu, namanya mupu yang kelinga, ada di radio sempati, dia mau diputar misalnya, ada di televisi, dia mau nonton misalnya, aku mau ditanai, ya. Jadi, hanya kita ini yang berilmu, yang sudah punya ilmu, tanggung jawab kita nanti ditanyakan. Ya tunggu, bahasa ini di Purmanan, di Meringkelinga, tentang ini syirik. Ini meracuni hati yang bisa merusak iman kita. Nah, ini peletur itu nih. Nah, peletur itu nih, apakah minimal keluarga kita. Nah, itulah masalah di situ. Ku ampusakum ahlikum nara. Ya. Jadi itu bapak sekalian. Jadi ini elo na pengalat tali di tempat apa pada pacing jo lemu. Ya, saya kita semua ya perlu ni mai aja na tusi koreksi makare. Ya anu mapak ya anu apa pada ali tak bawan jo lo. Ya, mari kita sama-sama membenahi diri kita. Apa jelas tu kita ini semua banyak kekurangan. Pasti ada kekurangan ta. Engka tau kira-kira magala ma puasa. Tapi malam matu sima baca kurang. Engka tau kira-kira malam ma baca ke sene sempaja sunnah na kesi. Tapi baca Quran dan liwa nuna, ya. Engkau tahu kira-kira dia 5 tahajud, tapi mau witirimui. Ya jadi kita jangan, tidak boleh kita saling mencela makanya. Iroyanu makura tahajuna, Ustaz bawami misalnya. Iroyanu Pak Masigi bawami, tapi dia mau puasa. Tidak boleh, ya. Karena ini amalan-amalan begini disesuaikan dengan kemampuan-kemampuan kita. Ya ini mana insya Allah pengalat Allah, ya. Jadi, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Mari kita
mempertanggungjawabkan insya Allah. Makanya ya kita fokus kepada pensucian diri masing-masing kita. Jadi memberikan perhatian terbanyak kepada diri kita. Pecinya leta. Mari kita selalu membersihkan diri kita daripada bahaya-bahaya yang sampai nanti di akhirat kemudian. Kemudian jamaah sekalian, ayami bahaya. Ya, pangkat betul ni makku ya. Ya, betul ni makku. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza hadaitum. Wahai orang-orang beriman, jaga yalemu, bersihkan dirimu, karena kamu tidak akan mendapatkan mudarat dari orang-orang sesat. Artinya dia yang pengaruhi kau, namun naga kau itu namun sesat. Nah, dia itu namun sesat, karena kamu sudah mendapat petunjuk dari Allah. Oleh karena itu kamu duduk-duduk saja. Tidak-tidak bawa, no aja namun lo. Aja namun berusaha kau kumpul jamaah. Tidak usah memanggil jamaah, tidak usah kumpul-kumpul lagi bikin taklim. Tidak usah lagi mengajak, memanggil ustaz untuk bikin pengajian. Tidak usah, aja nah, tidak-tidak bawa kau bolamu masih kiri. Nah sebab mapat cinya lemu dia nak ganggu kutu. Tidak usah berdakwah. Ini yang salah ini. Ini yang salah paham terhadap ayat ini. Jadi yang kata wiru napa yang koro. Jadi sama sempajan ini napa cinya lena. Dia nak ganggu ke orang Yahudi tidak lagi anda terpengaruh dengan pemikiran Yahudi Nasrani. Dia nak pengaruh ke kemusyrikan. Nah, tapi di sekelilingnya banyak kemungkaran-kemungkaran. Nah, makanya tadi ini Abu Bakar menyatakan ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas, innakum taqra'una hadhil ayah. Kalian membaca ayat ini, wa inna sami'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendengarkan Rasul itu berkata, innan nasa idza ra'ul munkara. Nah, falam yugayyiruhu. Nah, kalian sendiri gitu, dina niter kemungkaran yang digaga upayanya merubah. Ya, apakah nanti kan tingkat kemungkaran itu ada tiga. Ya, ada tiga menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tingkatan Nero, tingkatan penguasa, misalnya presiden, ya, bupati, gubernur, ini normal itu berlaku. Maka dihentikan misalnya pada Rekip Palu, tidak ada lagi istilah agak Nero prosesi adat istiadat yang berhubungan dengan kemusyrikan. Keluarkan nomor sekian, tidak boleh. Siapa yang melakukan begitu, maka dia diberikan hukuman. Airo, itu dengan kekuasaan, ya, dengan kekuasaan. Ataukah misalnya bupati kita, ya, ada bahwa miras dilarang begini, zina begini dan sebagainya. Ya, kongkemurun tuh misalnya, buatlah aturan-aturan yang berhak membuat itu adalah, ya, para pejabat, apakah bupati dan anggota-anggota DPR itu. Ya. Ini makanya kuma pileki matu anggota legislatif ye titi yo kira-kira makanja-kanja agama mana wadingna tulung agama mana pun Allah Taala ya Eropa biasa di imbur kesie kede ngasih cebu 100 sebu 50 sebu luar ai karena masalah memeki. Nah, tapi kira merita bagaimana apakah bisa menolong agama Allah Subhanahu wa Taala. Nah, dia punya kekuatan ya. Nah, yang kedua adalah kekuatan lisan. Air itu makanya macam cerita, ya LSM yang betul-betul bersih, ya ada di ruasan macam cari pero, makanya nasuri punya Allah Ta'ala jadi pecingi jual aja mu alim, pecingi alim, iku gora korupsi, tapi nama tu lecet timumu si di juta tempat aja kau tapak deh, agan monia, nah, ini makanya, ya kita juga ini para dai, ya begitu menyampaikan apa namanya, berteriak menyampaikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ah, yang ketiga, tingkatan ketiga paling melemah kau dah nulai ya. Atinda menolak engkau kemaksiatan. Ah, itu lahir. Tapi atita mitul manoko. Ah, ini dipujir. Oh, puang. Dia pujir puang. Alang ketemak kue. Dia pujir puang. Ah, inilah iman yang paling lemah aja mas kalian. Nah, jadi ini kembali kepada ayat tadi ini. Jadi ini cuci betul yang makor. Makanya dakwah harus kita ikutkan. Bagaimana para nabi mendakwakan ini, jamaah sekalian? Kita melihat Nabi Nuh alaihissalam. Iro Nabi Nuh alaihissalam itu paling lama berdakwah, paling mittatuo. Ya tahun lalu kan kita, minggu lalu kan kita sampaikan bahwa jarak antara Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 10 abad. Ya. 10 abad Iro. 10 abad baru muncul Nabi Nuh. Nabi Nuh itu sekitar 950 tahun menurut sejarah. Asirara itu 50 tahun mendakwakan ini.
kalimat la ilaha illallah, amar ma'ruf nahi mungkar, dia nak cau ya nahi di maku ke kasih weh napak jeli cubi-cubi ni ya napak ke ayah agatoyur dakwaan ustaz agatoyur makwir ke gatu makai ke rupana cacian-cacian cau ni ya cau ni napa matu aga sene gempuran-gempuran sedikit. Nah, padahal Nabi Nuh ini pernah diancam sama agak senai. Bayangkan ya kedai-kedai maki buah kapal ya sini bulu eh. Ya, dan ini juga ini adalah tanda bahwa ada tsunami sebenarnya. Ya. Jadi kan kata maki buah kapal ya sini bulu eh, ada datang makalangi itu bahwa akan tenggelam dunia ini. Jadi ro Nabi Nuh pereng, itu jangan kami maki. Nak kaji makum pigawe, makai buah lopi ya si bulu eh, ya aku makai buat lopi aku beri nata si eh, ya mana tu kembali ni bawa nata si eh, mungkin tidak masuk akal, ya aku kelengah kelepak eh, tu ngetu di, tapi ternyata ada sinyal, angkau korosi sinyal makai melo labu linoe mana tu, melo labu linoe, ya, melo talal linoe, ya oleh kerana itu diberai itu jangan mu, tapi orang Nabi Nuh kasih menyampaikan sembala Allah, ajan mu sempai roh kesana itu. Apa yang kita bicarakan lalu itu bahkan diancam qalu la illam tantahi ya nuhun latakunanna minal marjumin. Bayangkan ero ya ku cakup pajaitu nu pada leki makara sampai punga Allah taala sampai punga Allah taala maka kami akan merajammu ya dirajam nilai rajam ero irempak batu le lemah gesene gangkalo na pali rempak batu. Tapi tidak takut Nabi Nuh. Dia nama itu Nabi Nuh. Tetap Nabi Nuh sampai punga Allah Ta'ala. Sampai punga Allah Ta'ala. Panas aku demu sampai punga Allah Ta'ala. Maka kamu akan tersiksa aja sama sekalian. Jadi Rona. Ya. Yang kedua. Napa sih makada ipada si Nabi Nuh. Wa ma amana ma'ahu illa qalilan. Ia Rona sama tepak Nabi Nuh. Cedek sana itu. Cedek demi itu matepak. Ya. Hampir semua juga kita begini orang Islam. Sebagian juga begitu megamo Islam biasa, tapi Islam yang betul-betul mau mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah sedikit saja itu. Sedemikian itu, ya. Ini Nabi Nuh pada wa ma amana ma'ahu illa qalila. Ya, sedemikian itu matu si bawa tu Nabi Nuh, sedemikian si bawa tonna. Ya, ternyata sedemikian. Ah, maka ipalabu ya roge senero nasabali wanita mapat dua anu watero sudah terlalu maksiat ni tahu eh, lupa Allah Ta'ala, ya maka tenggelamlah dunia. Boleh ni aneh, maka Nabi Nuh, lupa Allah Ta'ala, pindah mana itu, tak si pasang-pasang itu, kalau pindah itu, itu mata pek, macam kalau aku cedek itu, ini remen, rasa kepala. Matilah semua sebagian masyarakat pada saat itu, ini harus selama, sampai anak-anak itu, mati itu Nabi Nuh, yarukan an anak-anak itu, padahal kena, minu nak, macam kalau aku ya, macam kalau aku ya, tapi yarukan anak-anak saya dek, minrek anak saya bulu embok, ya ku yasa ka bulu dia nak kena tsunami. Maka dia ambo na depu nak kena ko na tsunami. Tetap ko na kena ya. Na sa dembo. Ya. Jadi ero tahu itu kon ka tsunami namo maka dia te endre ku bulu ko beto ko na kena na sa ba pacalan pung Allah Taala. Namo bulu aga monroi ya. Tapi apa di sesa dia pun poli tsunami mende di bulu abendi ya. Leto sire di masyarakat. Ya pun masyarakat Nabi Nuh lari mete mende bulu pulu we. Ya pun masyarakat di sebagian dia pun poli tsunami mende di bulu abendi. Koso mana si kolen taro? Ya. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi inilah tantangan dakwah. Pekoto si ku tantangan Nabi Ibrahim. Wah lebih parah pun Nabi Ibrahim ni. Nabi Ibrahim balin na tomatuan na ambok na. Ini kepi rakyat na, pemerintah na. Pai luar biasa pai. Ya. Ya betul kira-kira Nabi Nuh ini masih rakyat saja. Ya. Keluarganya juga ada. Ya pun Nabi Ibrahim ambok na. Ambona kana sambona qala arajibun anta an alihatina alihati ya Ibrahim makare ambona Ibrahim narek kumu baciro usompa-sompai ro ya kumu baciro puang-puang ro usompa-sompai aga sene ya Ibrahim la illam tantahi la arjumannaka wahjurni malia lo rajam punasan lo jam aku pasti kiri-kiri lo aga ko lo pan rasa-rasa ko saya rajam kamu dan tinggalkan saya belaika ai suruh selai ya kira-kira dia nepe bayangkan orang tua menyuruh anaknya berpisah selaika berarti dia wang ngopi ku sebagai anak ya, karena berbeda akidah ya tapi Rok Ibrahim tetap dia berbuat baik dan mendoakan orang tuanya. Nah, kemudian yang kedua
waktu nero nasolangi ro patung-patung ro Nabi Ibrahim apa tami pertama kursi di orang wei nasolangi mana ro patung-patung bicu wei napa nataro ro kampai ro oku kesana lima nero patung makai lupo nakarei yanu niga solangi nasa ngonrangi masum pasumpai kayaan nasa bisa tama Ibrahim yul Ibrahim Ibrahim iku solangi ro nasa niga mita ka makarei solangi ya kudu nasa mata apa pada nero polo Iya romo sumpai ro makita gero pada yang gero makarei iya ganasan Ite gare angka alena katan ni ron mir kampai pura mur alena ama alena pan rasa rasi rupua bicu muro na so polo poe nah, ternyata maka dari pemerintah dia cuaca ini pan rasa tahu ye maka qalu harrikuhu ya wansuru ali hatikum in kuntum fa'ilin ali tu Nabi Ibrahim tunui ya tunui tunui agusan Nabi Ibrahim itu bakarlah Nabi Ibrahim itu wansuru ali hatikum tolongi puamu nasa tolong itu berhala-berhalamu tu. Ah maka tu di baku ku ya kun ka dakwakan itu dakwa dakwa la ilaha illallah. Angka tu teman-teman ka ya ustaz sirtu la ilaha illallah. Nang ka tu mapat dua leng pokona pe ku carana mujami ustaz siro. Ya. Aja nana na puling la ilaha illallah. Ya. Tolongi rupuamu, tolongi rasempa-sempamu. Pakanjaki. Nah, sampai lah ini biasa kerjasama dengan orang-orang kuat. Ya, tempat-tempat sembahan-sembahan di Pakanjaki, ya ada istilah nasi, ya dikasihlah istilah-istilah apa, nah, sampai mampas sumpah tu koro, ibu sumpah-sumpah koro. Ya. In kuntum fa'ilin. Ya. Nah, tapi hebat Nabi Ibrahim, karena dia dibantu oleh Allah. Kulna ya narukuni, api macam kek kopi, ya. Ya apa ini, ipaki-paki-paki. Masang kena sepaki-paki, mboe. Ya kucah kunan re api paki ye. Ya kulia narukuni, ya. Padahal ia ada nepung Allah Ta'ala. Alih, nami lepak. Ini lebih salah lagi ini. Ya. Masa, ya ku mangat ke kucangku. Dega pada lebih lima. Kalau kuliah narukuni. Ya, bardan wassalaman ala Ibrahim. Nak kairu. Nah, bukan. Ini nasa tanam itu ikut pakai. Ada nepung Allah Ta'ala. Ya, jadi api padam pada pada saat itu. Nah, begitu juga Nabi Musa mengalami seperti itu. Ya. Kemudian, Nabi Musa lebih hebat lagi dengan Fir'aun, kekejaman Fir'aun, merusak gak Nero. Ya, Nero Fir'aun sampai dia menyiksa Nabi Musa dan sebagainya. Tapi kelebihannya Nabi Musa diberikan juga mujizat. Yang paling hebat lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nero Nabi tang kan pernah menurut dari ada riwayat Ahmad bin Hanbal, Nero tami ke sana tami pasae, nak pedangi toko pasae kada wahai manusia pada puade la ilaha illallah sinin narupate puade la ilaha illallah tapang ke Abu Jahal ya Abu Jahal malai au ya tanah narimpa ke ngir nebita boten apa je itu kan ke tu mu poleng ya napa napa dangir masyarakat maka de muslimir napa Nabi Muhammad roh ya la ilaha illallah ya ku mu pau yero berarti musala itu agama na tu matuamu ya musalai yero agama na agama ta yer maladai puji ya kumupa la ilaha illallah apa dia nama sempa-sempa dia nama loku agasan nero berhala-berhala marilau ya jadi kumuit macindul itu nah, tapi Nabi tetap menyatakan la ilaha illallah wahai manusia ucapkanlah kalimat la ilaha illallah nah, jadi kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian agasan nye mengenai masalah ini bahwa ayat nanti kita buka di rumah mengenai ayat surah Al-Maidah ayat 105 ya ayyuhalladzina amanu hai orang-orang beriman alaikum ampusakum jadi pada pecinya leta tu tepem itu melo terima pangulina pung Allah taala patampana pung Allah taala untuk pasalam alena lin wahira ya kutene tu matappa de nulle ya syukur ki die engko matappa de pung Allah taala maka mari kita semua berusaha pecinya leta ye bersihkan diri kita semua menjaga diri kita agar kita senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kira-kira Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secerca harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Eleh-eleh si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
1: Hai, wis weruh ning arep pane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruh-weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etikat kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam, dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Susia News Lintas Daerah. Sajian informasi dari berbagai daerah di Susia 106,6 FM Pindrang.
1: Selamat pagi saudara dan selamat berjumpa kembali di program Susia News Lintas Daerah. Di mana kurang lebih 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan rangkaian informasi, berita-berita dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan khususnya lagi di Aceh Taparan. Untuk jumpa kita di hari ini Kamis 20 Agustus 2026. Dan saudara, apa kabarnya hari ini? Semoga saja tetap semangat untuk Anda yang akan memulai rutinitasnya atau tugas-tugasnya. Nah, untuk Anda yang mungkin sudah dari tadi beraktivitas, semoga saja sampai detik ini semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Ya, sobat Susia, seperti biasa sebelum saya menghadirkan informasinya, terlebih dahulu saya akan sampaikan beberapa buah informasi penting yang nantinya saya akan hadirkan untuk Anda. Di antaranya,

Paskibraka Pinrang diberi apresiasi Bupati Irwan dorong generasi muda terus berprestasi. Pompanisasi digenjot, pemerintah Kabupaten Pinrang jaga produktivitas pertanian di tengah kemarau. Polres Pinrang tetapkan JM tersangka pemerkosaan siswi SMA. Dan Ketua PWI Pinrang, Muhammad Nur, bersama jajarannya menerima kunjungan silaturahmi Kasat Lantas Polres Pinrang. Serta berbagai informasi lainnya yang akan saya hadirkan dalam program Social News Lintas Daerah. Dan saudara, kini kita simak informasi selengkapnya Social News Lintas Daerah bersama dengan saya, Katrina Baharudin.

Dan saudara, memulai jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Kali ini saya akan menghadirkan terlebih dahulu berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinrang. Dan kita ke informasi yang pertama. Saudara, menghadapi musim kemarau panjang yang diperkirakan masih akan berlangsung, pemerintah Kabupaten Pinrang terus memaksimalkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk membantu masyarakat tani, khususnya dalam memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian. Bupati Pinrang Irwan Hamid menegaskan, fasilitas pompa air yang dimiliki pemerintah Kabupaten Pinrang akan terus dimanfaatkan untuk membantu petani yang mengalami keterbatasan pasokan air. Hal ini diungkapkan Bupati Irwan saat meninjau langsung proses pompanisasi di Desa Padakelawa. Kondisi kemarau yang cukup panjang memberikan tantangan tersendiri bagi sektor pertanian, terutama pada lahan yang sangat bergantung pada ketersediaan air. Olehnya itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta untuk tidak tinggal diam dan terus mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar kebutuhan air bagi lahan pertanian masyarakat tetap dapat terpenuhi. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu para petani dalam menjalankan aktivitas pertanian, sekaligus mengurangi risiko gagal panen maupun penurunan produksi akibat kekurangan air. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Pinrang, Andik Sinapati Rudi, mengungkapkan bahwa upaya pompanisasi terus dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan dukungan dari Kementerian Pertanian maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan pompa yang tersedia nantinya dimanfaatkan oleh kelompok tani untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian, terutama pada wilayah yang terdampak kekeringan. Upaya pompanisasi ini menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga keberlangsungan produksi pertanian Kabupaten Pinrang. Dengan tersedianya pasokan air, petani diharapkan dapat mempertahankan produktivitas lahan sekaligus mengurangi dampak ekonomi yang mungkin timbul akibat kemarau berkepanjangan. Dan bagi Kabupaten Pinrang yang dikenal sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Sulawesi Selatan, keberlanjutan produksi pertanian menjadi hal penting. Karena itu, berbagai upaya teknis terus dilakukan agar masyarakat tani tetap dapat berproduksi, kebutuhan pangan tetap terjaga, dan kesejahteraan petani dapat dipertahankan di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu. Keberhasilan anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat Kabupaten Pinrang dalam menjalankan tugasnya pada puncak peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 mendapat apresiasi dari pemerintah Kabupaten Pinrang. Apresiasi tersebut disampaikan Bupati Pinrang Irwan Hamid saat menyerahkan secara langsung uang saku kepada para anggota paskibraka sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan tanggung jawab yang telah ditunjukkan selama menjalankan tugas. Keberhasilan para anggota paskibraka dalam mengibarkan hingga menurunkan sang merah putih merupakan hasil dari proses latihan yang tidak hanya mengandalkan kemampuan fisik, tetapi juga membentuk mental, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Kesempatan menjadi anggota paskibraka merupakan kesempatan emas yang tidak dimiliki oleh semua orang. Karena itu, pengalaman yang telah diperoleh selama menjalani proses pembinaan diharapkan tidak berhenti setelah tugas pengibaran bendera selesai. Pengalaman tersebut dapat mendorong para anggota paskibraka untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi, baik dalam bidang pendidikan maupun dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Pembinaan generasi muda merupakan investasi penting bagi masa depan Kabupaten Pinrang. Generasi yang memiliki kedisiplinan, karakter kuat, dan semangat berprestasi akan menjadi modal penting dalam melanjutkan pembangunan daerah. Dengan apresiasi tersebut, diharapkan para anggota paskibraka semakin termotivasi untuk terus mengembangkan potensi diri dan memberikan kontribusi positif bagi daerah, sekaligus menjadikan pengalaman sebagai bagian penting dalam membentuk pribadi yang unggul dan bertanggung jawab.
Pemerintah Kabupaten Pinrang juga berharap keberhasilan para paskibraka tahun ini dapat menjadi inspirasi bagi pelajar lainnya untuk berani berprestasi, memiliki kedisiplinan, serta mengambil peran dalam berbagai kegiatan positif di tengah masyarakat. Dan informasi berikutnya, saudara. Masih dari Kabupaten Pinrang. Saudara, kebun kelapa hibrida dan sawit seluas 1 hektar di Kabupaten Pinrang terbakar. Kebakaran diduga dipicu warga membakar sampah di sekitar lokasi. Kapolsek Patam Panua AKP Bakri mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di lingkungan Parawunga, Kelurahan Macirina, Kecamatan Patam Panua pada Senin 17 Agustus lalu sekitar pukul 18.30 WITA. Kebakaran pertama kali diketahui warga bernama Amin. Kejadian kebakaran menyebabkan 1 hektar lahan kelapa hibrida dan kelapa sawit terbakar. Dan api terlihat di belakang rumah warga, kemudian warga langsung berusaha meminta bantuan karena api mulai merambat ke area perkebunan. Kondisi angin yang cukup kencang membuat api dengan cepat membesar dan menyebar ke area kebun kelapa sawit. Warga sempat berupaya melakukan pemadaman menggunakan peralatan seadanya, namun api sulit dikendalikan. 3 unit mobil pemadam kebakaran melakukan pemadaman bersama dengan aparat serta masyarakat. Personel Polsek Patam Panua juga turun ke lokasi untuk membantu penanganan kebakaran dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Namun, lahan perkebunan kelapa hibrida dan kelapa sawit milik warga bernama Tuti mengalami kerusakan dengan luas area terdampak diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar. Satreskrim Polres Pinrang menetapkan pemuda berinisial JM 29 tahun sebagai tersangka kasus dugaan pemerkosaan terhadap siswi SMA berusia 17 tahun di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Peristiwa dugaan penganiayaan seksual tersebut terjadi pada Sabtu 27 Juni lalu sekitar pukul 13.00 WITA saat korban mendatangi rumah temannya. Pihak kepolisian mengonfirmasi telah menerima laporan resmi terkait dugaan tindak pidana terhadap anak di bawah umur tersebut. Kanit PPA Satreskrim Polres Pinrang Ibda Dewa Barata mengatakan bahwa benar ia menerima laporan dugaan adanya persetubuhan anak di bawah umur, yakni korban masih anak SMA. Awal mula insiden terjadi ketika korban berkunjung ke rumah rekannya, di mana pelaku juga berada di lokasi yang sama. Pertemuan di lokasi kejadian tersebut menjadi awal terjadinya dugaan tindak kejahatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, korban dipaksa oleh pelaku untuk melakukan hubungan badan. Setelah kejadian tersebut, korban langsung melaporkan peristiwa traumatis yang dialaminya kepada sang paman saat dijemput dari lokasi. Penyidik mengungkapkan bahwa korban dan tersangka sebenarnya belum lama saling mengenal. Keduanya baru berkenalan pada Jumat 26 Juni atau tepat sehari sebelum tindak pemerkosaan itu terjadi. Penetapan status tersangka dilakukan setelah JM dinilai tidak kooperatif karena berulang kali mangkir dari panggilan penyidik kepolisian. Penyidik Polres Pinrang kemudian menggelar perkara untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka. Dan saat ini aparat kepolisian masih terus memburu keberadaan tersangka yang melarikan diri. Pihak penyidik telah mengantongi identitas serta foto tersangka dan meminta masyarakat maupun keluarga korban untuk memberikan informasi terkait keberadaan JM.

Saudara mahasiswa kuliah kerja nyata tematik atau KKNT literasi gelombang 116 Universitas Hasanuddin atau UNHAS mengajak siswa di Kabupaten Pinrang mengubah bacaan menjadi karya melalui program RALAT atau merangkai ulang cerita. Program literasi tersebut digelar di SD Negeri 161 Pinrang dan di SMP Negeri 1 Pinrang, Kelurahan Macorawalie. Sasarannya adalah siswa kelas 6 SD dan kelas 9 SMP. Mereka diajak membaca buku, memahami unsur cerita, kemudian menciptakan kembali cerita dengan versi dan gagasan mereka sendiri. Mahasiswa penanggung jawab program Adi Naila Isnah Makfira mengatakan kegiatan tersebut dirancang agar membaca tidak berhenti pada aktivitas menerima informasi. Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan secara bergantian di kedua sekolah. Para siswa terlebih dahulu mendapatkan materi mengenai unsur-unsur cerita dan struktur alur. Unsur cerita yang diperkenalkan meliputi tokoh, penokohan, amanah, tema, alur, dan latar. Sementara struktur alur terdiri dari orientasi, komplikasi, klimaks, dan resolusi. Setelah memahami materi, setiap siswa mendapatkan buku bacaan. Mahasiswa KKN juga membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang diisi berdasarkan buku yang mereka baca. LKPD tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk mengidentifikasi unsur intrinsik cerita sekaligus menggunakannya sebagai dasar ketika menyusun karya. Proses ini membuat siswa tidak sekedar membaca. Mereka juga diajak mengolah ide, memahami jalan cerita, lalu menuangkannya kembali melalui tulisan. Mahasiswa KKNT Literasi Gelombang 116 UNHAS meyakini peningkatan minat baca dapat berjalan beriringan dengan kemampuan menciptakan karya. Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkenalkan membaca sebagai aktivitas yang dapat melatih imajinasi dan menjadi media ekspresi diri. Lebih jauh, mahasiswa KKN berharap kebiasaan membaca dan menulis yang dibangun sejak dini dapat ikut membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerita. Dan melalui RALAT, buku tidak hanya menjadi bahan bacaan, cerita yang dibaca siswa menjadi titik awal untuk melahirkan gagasan, tulisan, dan karya baru. Saudara, kita break sejenak dengan beberapa buah pariwara. Setelah itu, saya Katrina Baharudin akan segera kembali hadir dalam program Susia News Lintas Daerah. Dan tetaplah di 106,6 Susia FM Pinrang.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
4: Satu, daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
3: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
5: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar, ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
6: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
7: Halo pendengar, kembali ke traffic info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
5: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
6: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
8: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
1: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Dan saudara, terima kasih untuk Anda yang masih di 106,6 Sosia FM yang kami pancarkan dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Pinerang Sulawesi Selatan. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan siaran kami melalui streaming radio online kami di website kami di www.sosiafm.com. Dan saudara, tadi sudah saya hadirkan berbagai informasi khususnya dari Kabupaten Pinerang. Sekarang saya akan berlanjut ke kabupaten lain yang juga termasuk di wilayah Sulawesi Selatan. Dan salah satunya saudara, kali ini kita ke Kota Parepare, bahwa orang tua Paskibraka Juan Pablo kecewa kepada pemerintah Kota Parepare karena minim bantuan operasional. Saudara, siswa SMA Negeri 1 Parepare Juan Pablo sukses menjalankan tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka saat upacara HUT ke-81 RI. Kendati begitu, orang tua Juan Pablo menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah Kota Parepare yang minim bantuan operasional hingga terpaksa membiayai sendiri keberangkatannya untuk mendampingi sang anak bertugas di Istana Negara. Orang tua dari Juan Pablo, yakni Nasrullah, merincikan ongkos tiket pesawat pergi pulang untuk istri dan adiknya ke Jakarta mencapai jutaan rupiah. Biaya operasional keberangkatan tersebut murni diusahakan sendiri oleh pihak keluarga tanpa adanya dana dari pemerintah daerah. Dan beruntung, fasilitas akomodasi dan kebutuhan konsumsi keluarga selama berada di Jakarta mendapatkan uluran tangan dari anggota DPRD Parepare, Sape. Legislator itu disebut masih kerabat dekat dengan keluarga dari Juan Pablo. Minimnya dukungan pemerintah Kota Parepare sudah terasa sejak tahap seleksi tingkat provinsi akibat adanya pemangkasan anggaran. Kesbangpol Parepare bahkan sempat menyampaikan permohonan maaf kepada para peserta terkait keterbatasan dana tersebut. Kekecewaan keluarga kian bertambah saat Kesbangpol Parepare dinilai lepas tangan begitu anaknya dinyatakan lulus ke tingkat nasional. Instansi tersebut dianggap seolah menyerahkan seluruh tanggung jawab pembinaan dan pendampingan kepada pihak provinsi. Pihak keluarga sempat menaruh harapan besar saat Juan Pablo diundang secara resmi oleh Wali Kota Parepare Tasmin Hamid ke ruang kerjanya menjelang keberangkatan. Undangan tersebut sempat dikira akan disertai dengan pemberian bantuan uang saku sebagai bekal sang anak di Jakarta. Namun harapan mendapatkan perhatian finansial dari pimpinan daerah tersebut nyatanya tak terwujud. Hingga malam hari sebelum keberangkatan, pihak keluarga tidak menerima bantuan apapun. Rasa kecewa Nasrullah makin menumpuk setelah Juan Pablo dijanji bertemu dengan Wali Kota Parepare ke rumah jabatan. Kendati begitu, janji itu tidak kunjung terrealisasi sampai Juan Pablo selesai bertugas dan pulang ke Parepare. Terlepas dari keterbatasan dukungan materi dari daerah, Nasrullah mengungkapkan rasa bangganya atas dedikasi Juan Pablo. Baginya, bisa melihat sang anak berdiri di Istana Negara adalah impian yang menjadi kenyataan atas kehendak Tuhan. Kondisi fisik Juan Pablo sempat mengalami kelelahan. Kaki Juan Pablo melepuh akibat gemblengan latihan yang intensif. Dan informasi terakhir saudara, bahwa 50 gram sabu dari Sidrap tertahan di gerbang Bone dan 760 orang berpotensi terselamatkan. Saudara, jalan poros Bone Waco mungkin terlihat biasa pada hari itu. Kendaraan berlalu lalang seperti biasa, tak ada yang mencurigakan. Namun bagi Satres Narkoba Polres Bone, jalan itu adalah gerbang penting sebab di sanalah sebuah perjalanan yang diduga membawa sabu berakhir. Dan di sanalah juga polisi menghentikan seorang pria berinisial MU warga Kabupaten Sidrap yang dibawa bukan oleh-oleh, bukan pula hasil panen, melainkan 50,56 gram sabu. Penangkapan itu menjadi bagian dari pengungkapan narkotika yang lebih besar. Sebelumnya, polisi lebih dulu menangkap pria berinisial ER di Desa Palima, Kecamatan Cenrana. Dari tangannya ditemukan sekitar 10 gram sabu dalam 5 klip plastik. Dua penangkapan itu kemudian menghasilkan satu angka yang cukup mencolok. 60 gram sabu diamankan dalam satu rangkaian pengungkapan. Yang membuat kasus ini menarik bukan hanya jumlah barang buktinya, tetapi lokasi penangkapannya. MU ditangkap sebelum sempat masuk lebih jauh ke wilayah Bone, seolah-olah itu tertahan di pintu gerbang. Belum sempat beredar, belum sempat berpindah tangan, belum sempat sampai ke calon pengguna, polisi datang lebih dulu. Kapolres Bone AKBP Astoto Budi Rahmantio menyebut, total barang bukti dari kedua tersangka mencapai sekitar 60 gram. Bagi sebagian orang, 60 gram mungkin terdengar kecil, beratnya bahkan tidak sampai 1 ons. Tetapi dalam dunia narkotika, angka itu memiliki cerita berbeda. Sabu dalam jumlah tersebut bisa dipecah menjadi banyak paket kecil yang kemudian beredar ke berbagai tangan. Karena itu polisi melihatnya bukan sekedar 60 gram, melainkan potensi kerusakan yang berhasil dihentikan sebelum terjadi. Dari semua angka yang dirilis polisi, ada satu yang paling menyita perhatian. Bukan 50 gram, bukan 60 gram, dan bukan pula 190 gram, melainkan 760 jiwa. Kapolres Bone menyebut, hasil pengungkapan tersebut diperkirakan telah menyelamatkan sekitar 760 orang dari bahaya narkoba. Angka itu memang tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi logikanya sederhana. Semakin banyak sabu yang disita, semakin sedikit peluang barang itu sampai ke pengguna. Dan saudara, itu tadi informasi terakhir kita dalam jumpa kita di program Susia News Lintas Daerah. Dan saya ingatkan bahwa jangan lewatkan program kajian rutin subuh yang dilaksanakan di Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Dan bagi masyarakat yang ingin menghadiri langsung kajian rutin tersebut, bisa ke Masjid Agung Al-Munawir Pinrang melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan kajian subuh. Dan Anda juga bisa menyaksikan melalui sosial media kami di Facebook dan juga di YouTube dari Susia FM Pinrang. Jadi sekali lagi, jangan lewatkan kajian rutin subuh langsung dari Masjid Agung Al-Munawir Pinrang. Terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Akhirnya saya Katrina Waharudin segera undur diri, pamit, sampai jumpa dan salam Susia.
1: Demikian telah Anda ikuti program Susia News Lintas Daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan nantikan program siaran kami selanjutnya.
2: Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: warna baru layar drama Indonesia. Menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.